0: Hey, Pato, yesi poloti yoje bali mukusibeti sakate.
1: Yange,
0: ochikolotia.
1: Kabokisi kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kuzena nyiga 6, 25 hash. Mwatu nesa sule 12 zoka. Olonieta niko kuzanya okuwangula sente.
0: 12 zoka.
1: Shiba chiwede, awonga wefu ndo mukisogo kuwangula ebirabo. Omuliro okukuba jaka poti. Okutuka kubukadde 10 aga. Atanu.
2: Nyiga 6, 25 hash. Osanya kaboksi ku 12 zoka. Tomanyo inzo kubera muna mukisomo wanguzi. Agenda okwewangulira ebirabo ebibalirirwamu obukadde 5. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
1: Kaboksi kakutuusibwako owaka dynasty ng'erungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa 25 tokkirizibwa keetabamu.